Ufanya besava, ufanya bonita. Ufanya besava, ufanya bonita. Ufanya besava.